sa inyuna la la jine kala musuma sa inyuna la fara jina musuma sa inyuna la imma kubiye kana fo muri kante wuluna bere kabine wuluna bere fatma ta inyuna la fatma ta bintu kuni wala kadina isala.